kwamba bale cash inaishia mpesa inaendelea weye uko mu equipe gani pesa mago money tunajua kupata pesa ni moto hizi siku lakini we bado unajaza mifiko na cash kutoka usiku kutafuta unity kulipa na franga kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero surie mimi nishapitisha maisha yangu na mpesa click moja tu chak na mambo lakini we bado unajaza mifiko na cash kutoka usiku kutafuta unity kulipa na franga kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero surie mimi nishapitisha maisha yangu na mpesa click moja tu chak na mambo lakini we bado unajaza mifiko na